0: morning, SkySat, strip performance, heading flight 450.
1: SkySat, 444, sound hello, identified and cleared to Nuchu.
0: Go to, thank you, SkySat, strip performance. Correct, 0-4, 0-5, 0-5, or the airborne, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5, 0-5